Wanda yang sabara, awam masunak, telo sarai mata kaskaren sis. Yeah, yeah, yeah, yeah,